0: FFTG 104.8
1: MHz. Kamu bisa biar kamu tahu semua. Before you can back coming up next up.
0: FMAG 104.8.